Lapuan apa nang litu? Mongol rongpi lapen mina tirang piatum kilonalun arjuik long tangla. Adun tualun arjuik senang. Samson inti lapen jekolin teron piatum kilonalun alun alamte. Malong ari langso ari.

0: ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวพันละครมีปีดอมเดลเตละตุ้มฮิที่รุยบักจกไฮโดปนกิจุมากิจุกิจุมากิจุปุละตุ้มกิกวนไมลีกิปิเซวปัสจีอันจวรกิตาอินกันกิจุดเฮดีอาร์กิโดเซดีละตุ้มกิจาร์จูดุนเฮปีตังโลอีกตังโลปีตังโลอีกตังโลละเป็นอะพิโลเตละตุ้มกิอันกินังเอจงจังนังเชพลังโปอันกิอาจัลลาร์ดัมโปอันนี้เสียจัลลาร์ดัมนี่เนียจัลลาร์ดัมนี่ทอมอันดัมโลเตกิดัมพิโลNang ne bom ta dolon ke arnang ding o pulote la pupen ke ne bako ako hapu ke judam arnang ke judam ke ne ke jote ako la pupe mupen asonang char hetu thor lepo angi ke dam ke ne ning rong pik pen ingi ke thelop te jon jon ta otkong otkong pa hedi ekdam interest pik ho la hedi pang reng virgin ke puaning tu ke khutum long bipo pa bon pon ke dak se che paran po che pa hom po
1: che pa hom det lo ten ke ako achili bi thu melody
0: ako tuma bang ke anang je bang ni sat o than chom la than tham radio kar jo ra tum pa mane isia babdo plik ik pu ang mi jang hom hom do la ta mi u mane ki lum joy pik la bang ke ar ala ang ki aram he piloma pu ji che rap re si ta dak che bon be la pe isia thing pi an thunai la bang ke plik ik pu lo isia thing pi ar hero ar hero tang mi jang hom hom ar bu la ta isia thing pi la so ko tum en mi la pe cng purote sarpi phulok rong pu he sarpi phulok le bon po ili dam te jing dat pre di la la so rong ta hom lok ipik la pe si hako pe phi phu tum ke an ke marthu marthu rong la sa khu tum en bo la son thom pliang bong si ki khu tum ke ke min nai lo mani tum en he pe ni phi nu ki thiar wo hai hai he sita me a hom long a ki ik do ti ti la bang en me o e hom ta lok pla nai mati
1: Tang teh aki hai, nang litum ingkia chili, ingki ka pangreng ya ningke hangat tumpan pilong lok titi mati di. Nang litum ta department long ta pangreng ik malah.
2: Pangreng, tumla department long tumla farm center dah hai doo. Hadak peni tumla pangreng siak, kon tumla acili kon nama kasemar lahai ingki tum ka pangreng tang hadi. Hula acili kasemar adi mu pondus ya dah hadak acili semar tupo. Aso acili siak kon tumla bangkor ada pan pitu pula bangke.
1: Kalang di. Tang teh aki hai pi, ipong pong nang li pu edi nang lapu aki hai atuma department agriculture department along pen. Kuan an se ingkia chili nang liki andam se kapang reng titila.
0: Ni liki la sartum chini lo suri ke thom anta enda.
1: Da ke chiki ku an lo ke leji.
0: Mane hala ke ati lo mati. Chiki bang ke ulai le lo. Ni ulai le. Se ta ati hadi. Pene suri hini suri ke thom an ati wan po. Alin ben se atum na gram bang lin dan si nang lo dun ji. La si nang kapang reng. Da te dom. Ini hang an pangreng long lu asu do ulu.
1: Nte ingki anta hem ci e hub la pulo di.
0: Hem biri long ta dulu, ri ta dulu.
1: Mupen ason pua ki hai sar ki pua son si kincor ta pipi malah ha.
0: Kincor ta sar tum nang pilo ni tum pan di parmen pen nang pilo ngki pangreng tum pan he. Ci e dun lu non namar ke vinu cot lah. Long lu arong ta ke joy pen sinang ron lu. Peace pen.
1: Tang te nang litum nga ke hai la ingkia chili he inutnut ka pang reng bang pan isive at ki pima mate ki pidun prek jam lo
2: la bang tum sab sab paprek chanang kok wala athema hajaknu mang ke ingkia na panaw de ta he mane ko mane bang ka ingkia ndu ta he mane as alang tum ku pan ma ke nang ji la soteng sindum la bang ya pidun bom lo he
1: tang te la ingki ka pang reng atuma pan Iku pini seke ki pila puta do ikmala honang le tum department pen.
2: Inki kapang reng ahin da semen labang ke tum alang tuman seke ki pi urang ji buke avelu. Alang tum seke tek seke ong alang tum si. Demo semen da ke tum eson soni da ke celar poning labang ke tum labang ke rong ruba jun tum labang dam si. Isi awareness program long tum lahai ke tum tanpon bom lo. Non popen tum da ke tanpon lo jaya kene kincura rong pulo bak ruipar kong arvo pulo. Lapen ingkian keme arvo lahalam tanpon lo da. Itum jasemen iliar leng tum bang ke kecing si kapang reng pon kapang ceng pon bang itu ingkian kemi pensi pang reng pon ji
1: oi kala
2: la so pi tum dor di pho pi si tum ko kapre ka ingkian hai tum na dak pi pon pon la dak ni li pi ni itum hanang kar judun bom kar bi ang ra don phasmi la bang ge than pa chini poning tung lo athema dak tum ka chini pon ke nang sur alam la pulo sab so tum ka chilar poning la an ki pi hu ithame ingki tum ta ning ki hang nai ge tum la ingkian kemi arvo helo La supena pit alang tumhan ka prek arvo ki pipon alang tumda chumuram diti. La si komandu por situm ki pinang jima halabang tum chini ponang po. Itum komandu situm labang ye ki pipponang jima la ki tum chini ponang ye labang ke. La si la inki tum ta la areng ka cekarlu pon ahut ke cheng si ke chua ahur di dak situm lar dunang ji. La le tum la.

0: tang de lin po kamal la ga surin ko dak ma sibang jilo la bangge aku hala pu kene anki homdola dak dala kene jon pharusi apli pli tipen ki tum jumna estem tum na lage linar cap ke tum anki hom la bang long po I lin si tum la bangge non lata ne jum hek pen snaisa pilo la bangge pharunar ke bador pen lo hai la pu pen pu langnam sami tum ne ciklo jonang mong pen tum jumna estem tum la bangge surin ko ra pokerum dak sibang jilo la bangge
1: I elan jon pharusi pu gali desi aki jumpen ilila kadam senang ke hai I jon apli he ku anati long jila ho
0: ladak itum langdam plong te e jon apli pli pen ka pati ati la bangke tumedi a jon pharuni ra phoke pra pharuke thom antum ati pati tila tum
1: e la he ba du
2: 300 pharuthom ba pharuthom ra pharuni ra phoke anke banglo
0: khang kana hoga ve te tum la pansi long lun Asih ilin long sama jong si itu ingkian pen pangreng pung dalam bangke itu jom Bharat hompleng beli cara 280 malam itu angkiok pen si ilinang mana di ingkian kimi pen jong si pangreng pung de jong si kincor ba itu haru Bharat kompon pangreng pung dalam bangke jom Bharat kita hompra ingkoi bat hongkep lapan pen si ilinang manman
1: dalam
0: bangke.
1: Utang tu aku hai pila ingki ke pangreng aku dah di ingki aku tur lah aku pilo ni kicik tang hopi ni api jo api ni api tu lah hai pen kapahi lu kupi pilo lah tu mampan kapere meme lah lah tungki un e ason
2: hok lo kalang lo lah ke narzu lo mesen lo athema ingki tu mampan ke lah su hut ba pli pli hut ke kapere bajok nahi ke bilit pen hema bilit he tik tik tik pu hadi
1: oi
2: pucho det de sita apok bethe lah pu inglek po kor po ekdom papati thek thek atiti lah bilit pen pacere na pahilo nang ji
1: oi
2: la pen pangreng bom ma phike kupilo hemalong ke adhek dum ke chonghu prosenok do umati la tun ta chothek piglo la pen si chere thunai ke aphiana bang ke bitu kili pu hedi
1: oi
2: bitu pa ke ap pu he
1: oi
2: ikwang he so bitu pen jingrai nai
1: o chitti ma bang e thang the ma kai
2: chitti bang thang the si ko son ban si bang jingrai nai ma pulote la PME he ko pan dai phi phutum nang than ke PME horse la haya bitu han pakat nang
1: oi
2: pen ke asapo hem sita melapu bitu pawang wichi da phan kiri kielong pen ne sita ni peneng klem bang ke la nonjong klem bang ke la bujar long amusuri he di
1: ne
2: the
1: oi
2: la plastik an net si hing de
1: Si
2: non pangreng bangke thang ke lukson abi
1: oi pete la tum ap lote thilot podi
2: ikwang pon ke ar lu la so ki thil long lang lote ing than si nang et tet
1: oi I dang te ke hai ke padu se kar junang li phan non mamat ke nang li ing ki ka pangreng atum phan ke ka monitor dun ke lang dun char along sarbi mar dum se ke ong dun ke ka pangreng la tum long thek dun long lo pot si a le ki du jia phan la puji ladun cette melang punang ligi thek long ko bipia son do iklang
0: ke thek dun long pan ke itum sapso kecalaning do he
1: oi
0: ne prem ji bang la lo ke ching si la bang ke tum a a na bang tum la bang ke thik pi vetang ji
1: oi
0: in ki pang rang ji bang na ke ching si la bang ke tum a an bang tum la ko na si ka pang rang ma hem plong de la bang ke hema dung hel tum na ne tum a bir du ji hadak si ba a de mi tum big hai si ba big hai ni along li tum la bang tiki det mat hadak pan si tum la bang ke an wan vet nang ji non ili tum mang ke la pu kali de sab so la hem biriar lo rong ke ping ko ang ki anar open si tum la bang ke klem mom di tum same Hala kepengreng hut alang tu misi ahisap alang tu CNA je ni tu melapan ke cupengreng pen tu melapan aingke naru nang jipur alang tu cici ni ni lamang ke lasi nonton ni pas ini pon poje ejona pli pliat a ti pengreng pon Jepang ni tu jum next me lin cap aingke naru tu nang jip lasi hala kepengreng husam ini nang litum bangla ke cici ni ponang po je la John ko ana pli pliat isi alang tu kepengreng mah La so teng plong de alang tumbang la an da tum che sik pon thek nang po. Jong si tum an jong si pi thek the pong de la bang a ang ki ta mi medet po. Itum ko pan ma le ki long ni tum da tum la ke long le de. La si ja semet ni pu dai bang ke itum la si systematic long on bang ke bang nang po. Ka do ka bis tum ing ki an ka pa reng tumbang sa. Thema non de tumbang ke pom da tum than pon lo je tum ha phisar phusar ni ateng si non da tum nang klem bom bang bom lang non ta. Non da ha so in systematic ke teng non da bang vela. Ya leng tumbang. Si non bang ha la so traditional mate ha pisar pisar arnia teng pen nang klema teng pen non bangke jelar si aku puthot systematic long nang pon non bangke la sona teng lewang plong teneli non da la bangke ning thek long pen puthip un itu me hem tuni si kachipang reng phan ke inki kachipang reng son thot awar sa ke me ke itum thek long le lama pusneli pudam ji
2: hong lo sar thana lam ke itum ta

Adun tu hanso ke plang alun arjuik senang. Hanso ke plang alun laki ilitum karbia kailong. Koson pen si hanso nang ke plang ma puang ton pen. Kepachini alun apansi hanso ke plang alun bulu. Tangti si not wrong park ilun hanso ke plang alun arjuik senang.

Aduntu fukre alamar jana longpen sona maha patra kilunalun arjuik senang alunalam te amber seria totang te arjuik senang labang solon.

0: Lapona por nang litum, asa Miss Lamarjan kalielo na jay mekang dengalong pen, asan son alun arjulong itang lo. Asa Miss Lamarjan kalielo na jay mekang dengalong pen ki lapon si kang tonik lo. Laki Akashwani Dipu. Adun tu, ok prana jay mekang dengalong pen, blood donation mati vika chipia putak, doktor kabon teron pi lapen hudbang pu, pradiprong paratumang bong chihuchiput arjuik sina.
1: Piniladak All India Radio Station Studio long Difu Civil Hospital long sagik tembom Dr. Kabantiron P. Pansihang lo alang le phana prangsin tum kardom pajir lo kardom
2: kardom
1: tangte kaching ki alam the pangcheng ponona alam mathe bibinong bangala puson hele blood donation mate vi ka chipi labangso vi ka chipi polam ke arjulong bom lo poi phis tame koson si ka chipi nangji ma ko mara phansi ki pinangi ma koson si ki nangji ma lakadu kawelam the angton pen pajer midam de aprang viga chipi kupya posikenang sotloma labang salam dir angton pen ratphan pachini thegima
2: blood donation puke nonke isikenang sot system lo healthcare along mane la kisu ke chelang hutke avi bangta isikenang sot isia